0: bersama Multatuli FM.
1: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.

Pahlawan Indonesia ini memiliki nama lengkap Mr. Raden Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo. Beliau lahir pada tanggal 23 Maret tahun 1896 di Karawang, Jawa Barat dan meninggal pada umur 82 tahun pada bulan Desember tahun 1978. Ahmad Subarjo merupakan tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, seorang diplomat dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama kali. Gelarnya didapat dari Universitas Leiden Belanda pada tahun 1993 dengan gelar Mister. Seorang pahlawan yang berasal dari Surabaya ini bernama Sutomo atau dikenal dengan panggilan Bung Tomo. Beliau terkenal dengan semangat membara pada pertempuran sengit di Surabaya tanggal 10 November tahun 1945. Semboyannya yang sangat terkenal dan berhasil mengobarkan semangat pejuang lain adalah Merdeka atau Mati. Pertempuran tanggal 10 November tersebut hingga kini dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional.

Cutnya Adin adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dilahirkan di Lampadak, Kerajaan Aceh pada tahun 1848, merupakan salah satu pahlawan wanita yang memiliki semangat perjuangan untuk melawan penjajah Belanda.

Seorang pahlawan sekaligus seorang kolonel TNI Anumerta 1 ini bernama I Gusti Ngurah Rai. Beliau lahir pada tanggal 30 Januari 1917 di Desa Carangsari, Petang, Kabupaten Badung, Bali, dan meninggal pada tanggal 20 November 1946 di Marga, Tabanan, Bali, dan pada umur yang masih muda yaitu 29 tahun, beliau merupakan pahlawan nasional Indonesia yang

0: Seorang pahlawan sekaligus seorang kolonel TNI Anumerta 1 ini bernama I Gusti Ngurah Rai. Beliau lahir pada tanggal 30 Januari 1917 di Desa Carangsari, Petang, Kabupaten Badung, Bali, dan meninggal pada tanggal 20 November 1946 di Marga, Tabanan, Bali, dan pada umur yang masih muda yaitu 29 tahun, beliau merupakan pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Bali dan terus dikenang hingga saat ini.
1: Paket, paket.
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan.
4: Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
7: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
8: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
6: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
8: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
6: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
9: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
10: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
9: Iya, Pak.
11: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
12: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
13: Aku di sini, Bu.
12: Terus yang nonton TV siapa?
13: Semut.
12: Kalau kipas?
13: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
12: Kalau kerannya?
13: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
12: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
13: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
12: Nah, itu baru anak hebat.
8: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

Laboratory FM. Bersama Mutatuli FM.

Jenderal Sudirman. Beliau adalah Panglima Tentara Pertama Republik Indonesia dengan jabatan Jenderal Besar TNI Anumerta Sudirman yang sudah memperoleh gelar jenderalnya pada usia 31 tahun. Jenderal Sudirman sangat berjasa dalam perjuangan di masa penting Revolusi Nasional Indonesia. Pahlawan yang terkenal akan perang gerilya dan serangan umum 1 Maret tahun 1949 ini lahir di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24

Hajar Dewantara yang mempunyai nama asli Raden Mas Suwardi Surjadiningrat ini lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah pahlawan dari Yogyakarta yang merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan, politisi, maupun pelopor di bidang pendidikan hingga dikenal dengan semboyan Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai pendiri lembaga pendidikan untuk pribumi yang bernama Taman Siswa.

Mohammad Hatta, salah satu pahlawan Indonesia yang juga dipanggil sebagai Bung Hatta. Bung Hatta adalah seorang wakil presiden yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1902, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Bersama Bung Karno, Mohammad Hatta mendapat gelar sebagai pahlawan proklamator. Selama menjabat sebagai wakil presiden, Mohammad Hatta banyak menulis tentang ilmu koperasi, sehingga perannya tersebut mendapat julukan Bapak Koperasi.

Seorang gadis desa yang berasal dari Nusa Laut Maluku ini merupakan salah satu pahlawan nasional yang patut dikenang karena perjuangannya. Martha Christina Tiahahu, yang lahir pada tanggal 4 Januari di tahun 1800 ini, dikenal sebagai sosok perempuan yang berani karena saat usia 17 tahun, ia sudah berani mengangkat senjata dan mengambil bagian dalam perlawanan dengan para penjajah Belanda.

0: Pangeran Diponegoro adalah putra pertama dari Raja Mataram, Sultan Hamengkubuwono III. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah Mustahar yang lahir di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 11 November 1785. Beliau mendapat julukan Pangeran Diponegoro karena telah memimpin Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1830 antara rakyat Indonesia dengan pemerintah Hindia Belanda.
1: Besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
6: Aduh. Sini.
2: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Mutatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
7: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika.
2: Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Pemilik nama lengkap Tengku Panglima Polim, Sri Muda Perkasa Muhammad Daud ini adalah seorang panglima dari Aceh. Sampai saat ini belum ditemukannya keterangan secara jelas kapan tanggal beliau lahir. Yang jelas beliau berasal dari keturunan kaum bangsawan Aceh. Ayahnya bernama Panglima Polim 8 yang merupakan Raja Kuala. Kakek dari Panglima Polim Sri Muda Perkasa Muhammad Daud bernama Tengku Panglima Polim Sri Imam Muda Mahmud Arifin atau biasa dikenal sebagai Cut Bantah.

Patimura atau dikenal dengan Kapitan Patimura, mempunyai nama asli Thomas Matulesi. Kapitan Patimura lahir di Maluku pada tanggal 8 Juni tahun 1983. Ia dikenal sebagai pemimpin pasukan pada peperangan-peperangan besar, salah satunya Perang tahun 1817. Patimura juga mampu menyatukan semangat dari Kerajaan Ternate hingga Tidore. Perang yang paling terkenal adalah Perang Patimura yang sangat ganas.

Raden Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Bandung dan meninggal di Tasikmalaya pada tanggal 11 September 1947. Pada umur 62 tahun, beliau merupakan tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita dan diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1966.

0: Insinyur Soekarno, atau yang lebih sering disebut dengan Bung Karno, merupakan presiden pertama di Indonesia. Beliau mendapat sebutan sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901, dikenal sebagai orator terbaik yang cerdas. Soekarno mampu menciptakan semangat nasional. Selama masa-masa penting Indonesia, Soekarno pernah mencetuskan negara Pancasila, sehingga terciptalah konsep dasar negara bernama Pancasila yang digunakan Indonesia sampai saat ini.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Tahukah Anda? Selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
6: Aduh. Sini.
7: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
7: KTP.
3: Sahabat Mutatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas, Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
8: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Kristen pada tahun 1631 dan meninggal pada tahun 1683. Beliau adalah putra dari Sultan Abdul Ma'ali Ahmad dan Ratu Marta Kusuma. Sultan Ageng Tirtayasa menjadi Sultan Banten, yaitu periode 1640 sampai 1650. Saat kecil, beliau diberi gelar Pangeran Surya.

Pahlawan yang berasal dari Aceh, sama seperti Cutnya Mutia, Sultan Iskandar Muda adalah salah satu sultan terbesar dalam masa Kesultanan Aceh, di mana masa berkuasanya adalah dari tahun 1607 hingga 1936. Aceh sendiri mencapai masa kejayaannya pada masa kepemimpinan beliau, di mana Aceh berkembang menjadi besar dan reputasi internasionalnya dijadikan sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran tentang agama Islam. Namanya saat ini diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional di Aceh.

Tengku Cik Ditiro memiliki nama lengkap Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman, lahir di Pidi pada tahun 1836 dan meninggal pada Januari 1891 di Anek Galong, Aceh Besar. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh.

Pahlawan Tengku Muhammad Hasan merupakan gubernur wilayah Sumatera yang pertama kali setelah Indonesia merdeka. Beliau juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1948 sampai 1949 di Kabinet Darurat. Di samping itu, beliau juga seorang pejuang kemerdekaan dan juga pahlawan Indonesia.

Mungkin ketika SD, kita sering mendengar namanya dengan nama belakang Melabo. Sebenarnya, Melabo adalah nama tempat beliau lahir. Tengku Umar lahir pada tahun 1854 dan wafat pada tanggal 11 Februari 1899 di Melabo juga. Tengku Umar berjuang melawan Belanda dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan kemudian melawannya setelah berhasil mengumpulkan senjata dan uang cukup banyak.

0: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator khusus kendaraan petugas hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Masih jauh ya ayah ke rumah teman ayah?
5: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
4: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
5: Pinter anak ayah.
6: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Asal dari Sumatera Barat ini dikenal karena beberapa gelar seperti Peto Syarif dan Malin Basa. Beliau adalah pimpinan Perang Padri 1803 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol dilahirkan di Bonjol, Sumatera Barat pada 1772 yang ditunjuk sebagai pimpinan kaum Padri di kota Bonjol sehingga ia dijuluki Tuanku Imam Bonjol. Semasa perjuangannya, beliau pernah diasingkan hingga wafat lalu dimakamkan di Minahasa pada tanggal 6 November tahun 1864.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

Bung Karno dalam keadaan sakit ketika membacakan teks proklamasi. Ketika membacakan teks proklamasi kemerdekaan, Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dalam keadaan sakit malaria. Bahkan, 2 jam sebelum teks proklamasi dibacakan, Bung Karno yang sedang sakit masih tertidur lelap di rumahnya. Kemudian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan lantang di halaman depan rumahnya yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini, Jakarta Pusat.

0: Hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tidak jadi disita karena berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan.
1: Paket, paket.
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar.

0: pelanggaran terekam, dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
5: Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
9: Aku di sini, Bu.
8: Terus yang nonton TV siapa?
9: Semut.
8: Kalau kipas?
9: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
8: Kalau kerannya?
9: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
8: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
9: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
8: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
10: Negeri indah berjuta pesona. Ku cinta Indonesia.

Kain bendera merah putih yang pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari pasukan Jepang yang kala itu sedang berada di kantor Jawa Hokokai.

Pembacaan teks proklamasi dilakukan ketika bulan Ramadan. Kala itu pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 juga bertepatan pada hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah.

0: Mutatuli FM.
1: Kamu setia, setia hari.
0: Bersama Mutatuli FM. Lebar.
2: Heh, masa Allah baik budak. Yuk panas mendingan bulan terang. Bisa barap poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubilah.
3: Wah, bagor ya, lain lalagaan.
4: Geser lah, ngimul orang kawarung.
5: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Mutatuli FM.
11: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
12: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
11: Kabar apa tuh?
12: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
11: Alhamdulillah, benar nih.
13: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
14: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Mutatuli FM.

setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM, Lebak banget.

0: Reklamasi.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Pada saat upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung, lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan tanpa iringan orkestra. Lagu tersebut hanya diiringi biola sederhana dan dinyanyikan bersama-sama.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya warga Rangkas Bitung sama-sama mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Insinyur Soekarno, atau yang lebih sering disebut dengan Bung Karno, merupakan presiden pertama di Indonesia. Beliau mendapat sebutan sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901, dikenal sebagai orator terbaik yang cerdas. Soekarno mampu menciptakan semangat nasional. Selama masa-masa penting Indonesia, Soekarno pernah mencetuskan negara Pancasila, sehingga terciptalah konsep dasar negara bernama Pancasila yang digunakan Indonesia sampai saat ini.

Mohammad Hatta, salah satu pahlawan Indonesia yang juga dipanggil sebagai Bung Hatta. Bung Hatta adalah seorang wakil presiden yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1902, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Bersama Bung Karno, Mohammad Hatta mendapat gelar sebagai pahlawan proklamator. Selama menjabat sebagai wakil presiden, Mohammad Hatta banyak menulis tentang ilmu koperasi, sehingga perannya tersebut mendapat julukan Bapak Koperasi.

0: 89.7 FM Merdeka. Ini hai juga, ini merdeka dari semuanya ya, dari segalanya.
1: Itu gitu. Ben kan biasanya cuma sendiri yang ngomong.
0: Abis pacara Bu.
1: Abis pacara kita.
0: Dikirain ikut perlombaan balap kelereng.
1: Enggak Pak, tadinya saya mau ikut lomba panjat pinang malah.
0: Panjat pinang. Bisa naik enggak bisa turun ntar.
1: Iya, ini kayak simput.
0: Repot dia.
1: Aduh. Indonesia ya.
0: Gak kerasa ya sudah 81 tahun Indonesia merdeka.
1: Betul. Pak, Bapak udah merdeka, Pak?
0: Dalam hal bingung jauhnya dalam hal apa dulu nih.
1: Merdeka dalam
0: ya. Karena apa ya? Pengertian betul. Merdeka itu sebenarnya luas gitu.
1: Luas,
0: maksudnya.
1: Ya, Pak. Jadi bagi sebagian orang mendefinisikan kata merdeka itu ya beda-beda gitu.
0: Iya, beda-beda.
1: Udah dengar belum sama Mas Tuli definisi merdeka dari beberapa profesi yang suka kita puterin itu? Kalau belum nanti kita puterin ya.
0: Nanti kita puter ya. Semuanya ya kita puter ya. Hari ini kita puter. 2-2, 3-3, atau 1-1?
1: Langsung aja Pak, nanti banyakin dah.
0: Langsung semuanya ya, opsial.
1: Jejer semua.
0: Tergantung request.
1: tapi upacara di Kabupaten Lebak juga berjalan dengan lancar ya Pak ya.
0: Berlangsung dengan hikmat juga.
1: Dan di beberapa instansi juga melakukan upacara berlangsung dengan hikmat. Semuanya deh gitu kan. Terus dari beberapa apa namanya daerah-daerah juga ya,
0: pastinya.
1: Tapi ya tetap aja Pak, namanya manusia ya ada pro dan kontra nih Pak.
0: Bisa.
1: Ha. Seperti nggak usah deh, soalnya lagi hari bahagia. Nggak enak juga kalau bisa.
0: Jangan
1: kita
0: dibikin berantakan moodnya ya, aduh.
1: Jangan deh, ntar aja. Info yang nggak enaknya besok aja. Karena kita kasih infonya yang enak-enak aja.
0: Kayak mungkin ada yang mau pada makan untuk merayakan HUT Republik Indonesia nih. Ada yang mau makan, mungkin ada diskonan apa?
1: Ih banyak Pak.
0: Banyak ya. Borong deh Bu.
1: Kalau di sini sih yang saya dapatkan ya dari media sosial itu ada beberapa tempat-tempat makan. Ya saya pilihkan yang ada di Rangkas Bitung juga ya. Mudah-mudahan sih mereka juga ikut ngasih diskon ya.
0: Wah ini nih.
1: Ya kan namanya juga outletnya kan se-Indonesia gitu ya, ya kan.
0: Seru takut nih, seru kalau gini.
1: Takutnya gitu ternyata cuma di outlet-outlet tertentu gitu. Tapi mudah-mudahan sih semua outlet ya itu mulai dari Lazato, mulai dari Gepuk Pak Gembus, mulai dari CFC, Kopi Kenangan, mereka kasih promo Pak.
0: Promonya diskonnya 81%.
1: Enggak. Oh, Pak, 20% rugi bandar Pak kalau 80%. Ya mulai dari 17-30% lah Pak.
0: Oke. Eh 17 ya, 7. Ya masuk akal lah kalau 17 berarti emang pas tanggal 17
1: ya,
0: gitu
1: betul.
0: Kan.
1: 30 juga ya okay lah. Ya. Kalau Kopi Kenangan sih katanya dikasih diskonnya sampai 20%.
0: Wah.
1: Nah, ini pecinta kopi ya bisa dong.
0: Pecinta
1: ya.
0: Kopi. Itu apa misua lu tuh? Sama kan pahitnya pahit.
1: Ya Pak, dia mah kalau misal minum kopi di kafe ya Pak ya, bukan latte, bukan cappuccino, bukan Pak.
0: Oh, gitu.
1: Bukan. Bapak tahu enggak apa, Pak?
0: Apa?
1: Americano 2 shot, Pak.
0: Pahit bener.
1: Gak ngerti seleranya udah
0: tahu
1: level.
0: Tahu deh gua ketelan tahu enggak tuh.
1: Minuman ya. Nah kalau untuk tempat-tempat wisata nih siapa tahu ada yang ingin memanfaatkan hari libur ini untuk berwisata bisa ke Ancol.
0: Ke Ancol.
1: Jadi lebih banyak promo Merdeka juga nih, mulai dari tawaran promo tiket masuk individu seharga 20.000 aja, Pak.
0: Wah.
1: Ke Ancol 20.000, kapan lagi?
0: Sebentar, kalau dari Rangkas Bitung berapa tuh? Ke Ancol dari Tanjung Priok ya, mungkin. Ya, iya, 20.000.
1: Dufan juga ya, kasih promo kemerdekaan dengan harga miring mulai dari Rp41.000 saja. Ini sampai 31 Agustus malah, Pak.
0: Oh, masih panjang ya?
1: Panjang,
0: lumayan, masih panjang tuh.
1: Bisa ya, ke Dufan tuh cuma Rp41.000. Terus ke Taman Mini Indonesia Indah.
0: Yeah.
1: Ada promo juga sampai 31 Agustus juga, Pak. Sama Taman Mini juga menawarkan berbagai potongan harga mulai dari Rp8 sampai Rp45.000, Pak.
0: Sampai Rp45.000.
1: Taman Safari juga sama menawarkan diskon kemerdekaan, penawaran spesial mulai dari Rp180.000 berlaku sampai 31 Agustus ya. Untuk yang mau agak ke daerah yang dingin-dingin mungkin,
0: Pegunungan.
1: Dairyland ya. Ini Rp170.000 bisa dapat 3 tiket, Pak, sampai 20 Agustus aja.
0: Ya. Sampai 20 Agustus, masih cuma 3 hari ya.
1: Ya, gak mau yang jauh-jauh deh, pengen yang deket aja. Bisa lihat akuarium raksasa, Pak, di BXC Bintaro Jaya ya.
0: Bu, jangan ngomong yang deket-deket aja, Bu. Dari sini, Bu, jauh.
1: Deket, Pak.
0: Bintaro.
1: Turun di Jurang Mangu, Bapak.
0: Tetap aja.
1: Abis di Jurang Mangu, tinggal jalan.
0: Apa enggak stasiun yang kita lewatin tuh sampai Jurang Mangu?
1: Apa?
0: Coba, berapa stasiun?
1: 10, 11.
0: Lumayan.
1: Iya. Saya tuh suka turun di Rawabuntu dan Jurang Mangu ya.
0: Iya, 10 sampai 11 gitu. Mending kalau misalkan 3 atau 4 gitu kan. Sampai itu aja lah, apa namanya? Tiga Raksa gitu. Nah, itu deket tuh.
1: Oh, gitu ya, Pak. Berarti ini jauh ya.
0: Jauh
1: ya, tapi maksudnya ini tidak terlalu repot lah karena ini kan hanya perlu kita naik KRL aja, duduk anteng udah gitu nyampe ya.
0: Duduk gitu. Manis gitu ya. Boleh bawa bekal?
1: Apa? Gimana, Pak?
0: Boleh bawa bekal?
1: Ih, boleh.
0: Oh, boleh.
1: Bawa tiker sekalian enggak apa-apa. Ini promo kemerdekaan BXC di Bintaro Jaya ini ajak 5 orang, bayar tiketnya cuma 3 tiket aja.
0: Berarti ya. Diskon 2 ya.
1: Senin sampai Kamis seharga Rp480.000 per 5 orang. Nah, untuk hari Jumat Rp570.000 per 5 orang.
0: Okay.
1: Ini berlaku sampai 14 Agustus.
0: Udah lewat. Apa yang dirasa tuh ya?
1: Kok gitu sih, ada?
0: Aduh, Jurang Mangu apa yang dirasa itu? Hebat, ya. Berarti udah lewat tuh. Orang acaranya 17 Agustus, dia masih di mana? 14 Agustus gimana sih? Salah ketik kali itu.
1: Enggak,
0: bener ya, bener. Oke.
1: Aduh, ya udah itu aja yang deket-deket. Kalau yang lainnya kejauhan, ada di Jogja sama Surabaya. Jadi nggak saya informasikan ya.
0: Kalau memang penasaran ya tinggal cari aja sendiri ya.
1: Terus ini untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia juga nih ya, di 17 Agustus 2026 ada tarif khusus transportasi umum, Pak. Kereta api jarak jauh, menengah, dan lokal untuk kelas ekonomi ini ada diskon 17%.
0: 17%. Oke.
1: KRL LRT hari ini cuma Rp8 saja.
0: Kenapa enggak Rp81 ya sekalian ya?
1: Enggak tahu, Pak.
0: Enggak tahu.
1: Coba ditanya ke Kemenhub ya.
0: Pajaknya kali itu Rp1 gitu ya.
1: Untuk MRT dan LRT juga di Jakarta ya, tarifnya Rp8 dan Transjakarta juga tarifnya Rp8. Jadi yang mau keliling-keliling kota Jakarta, gidah, lagi promo.
0: Gih. Biasa lagi. Ya. Lumayan libur panjang dari hari Jumat ya. Dari hari Sabtu ya kemarin ya.
1: Betul, sampai ini 17 Agustus 2026. Ya. Jadi untuk Sobat Mutatuli yang siapa tahu habis upacara kita ke Blok M, kita ke Monas. Naik aja kereta terus pakai KRL atau LRT atau MRT atau Transjakarta cuma Rp8 aja.
0: Rp8.
1: Seru ya diskonnya. Kalau hari kemerdekaan ini memang harus kita apain, Pak?
0: Kita nikmati, kita rayakan juga gitu ya.
1: Selain pakai perlombaan gitu ya. ini outlet-outlet dan juga sarana-sarana transportasi juga sama, kasih diskon-diskon. Hmm. Coba tiap hari ya Pak? Nah, ini lebih seru lagi nih Pak. Harga BBM 17 Agustus 2026 di SPBU
0: 17%
1: Pertamina ada diskon Rp450.
0: Oh, Rp450. Oke, berarti ngambil.
1: Nanggung sekali.
0: Bersyukur, gue bersyukur. Eh, tapi 450, kenapa enggak 4.500 gitu ya?
1: Maksudnya begitu. Tanggung Pak 45.000 sekalian.
0: Gratis dong.
1: Ya, ternyata promonya berlaku pada 17 sampai 18 Agustus 2006.
0: Oh, cuma satu hari.
1: Sampai dengan pukul 8 malam diperuntukkan bagi 81.000 konsumen pertama.
0: Berarti di itu ya, dipatok ya. 81.000
1: harus melakukan transaksi minimal Rp17.000 dengan maksimal pembelian 17 liter dalam satu struk. Aduh ribet, enggak usah.
0: Aduh.
1: Ya Allah, kenapa jadi tidak bersyukur begini?
0: Ini hari ulang tahun harusnya banyak-banyak bersyukur.
1: Kita apresiasi juga ya. Pertamina juga ikut memeriahkan, ikut memberikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia. Jadi memberikan diskon sebesar Rp450 per liter. Ada lagi nggak untuk
0: kita coba flashback aja ya untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nih. Ini yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Pada tanggal ini di tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 58 Jakarta. Nah, ini menandai lahirnya bangsa yang merdeka dari penjajahan. Gitu. Jadi sejarah singkatnya, proklamasi dibacakan jam 10 pagi, naskahnya dirumuskan di rumah Laksamana Maeda, lalu bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, bendera dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud ya. Nah, tradisi perayaan upacara bendera di instansi pemerintah, sekolah, dan istana merdeka. Terus juga lomba tradisional seperti panjat pinang, balap karung, dan tarik tambang. Malam terikatan dan panggung hiburan rakyat di berbagai lingkungan warga. Nah, ini jadi apa ya? Jadi sebuah tradisi ya, tradisi perayaan untuk memeriahkan HUT Republik Indonesia. Begitu.
1: Ya, begitu.
0: Nah, itu dia sekelumit
1: sekelumit, Pak.

0: 81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat persatuan, kerja keras, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya merah putih di bumi pertiwi.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Aifal Landari, untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Maher Mahendra bersama melangkah untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
4: Merah putih akan selalu berkibar, semangat juang akan selalu menyala, dan cinta kepada Indonesia akan selalu hidup di hati kita semua. Nisa Hayatunupus, satukan tekad untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Indonesia semakin tangguh menghadapi tantangan, semakin maju dalam pembangunan. Habis tak berani, langkah dengan gagah untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
6: Rawat persatuan, jaga keberagaman, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Saya Rico Kalisto, bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Di usia yang ke-81 tahun, Indonesia terus melangkah dengan optimisme menuju masa depan yang lebih cerah. Saya Lino Rohili, bersama satukan tekad untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
6: Mari kita rawat persatuan sebagai warisan terbesar bangsa, bergerak bersama mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Jakarta, 17 Agustus 1945.
8: Persatuan selalu menjadi kekuatan bangsa. Dirgahayu Indonesiaku. Levi Haris, saling bergerak maju untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Saya Revan Dika Maulana, Direktur LPPL Radio Multatuli FM, dan seluruh kru mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Bersama Multatuli FM, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Merdeka! Atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Infantri Epi dan Ramil Gunung Kencana Kodim 0603 Lebak. Arti merdeka bagi saya di zaman sekarang ini bukan lagi soal mengangkat senjata melawan penjajah fisik. Di era modern ini, merdeka berarti bebas dari kebodohan, ketakutan berekspresi, serta memiliki kebebasan finansial dan akses yang adil terhadap pendidikan serta kesehatan tanpa diskriminasi. Berkarya dan hidup aman tanpa diskriminasi atau perundungan, lepas dari rasa cemas berlebihan dan tekanan mental akibat standar hidup orang lain atau kecanduan media sosial. Terima kasih.
1: Lebar Kruhai.

0: Assalamualaikum, halo, saya Nessa Maita Utami, saya di Dinas Kominfo SP Kabupaten Lebak. Arti merdeka bagi saya adalah ketika pengabdian dihargai, didedikasi, dan setiap langkah pelayanan menjadi jalan menuju masa depan lebih pasti. Terus berkarya, terus mengabdi, karena Indonesia maju dibangun oleh setiap insan yang bekerja dengan sepenuh hati. Sekian dari saya. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
3: Buset.
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
7: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
6: Serius? Caranya gimana?
7: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
6: Wah, cepet juga ya.
7: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
8: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Jaro Jajang, Ketua AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara daerah Banten Kidul, di mana bulan Agustus ini adalah bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang setiap tanggal 17 Agustus kita rayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan bagi masyarakat adat adalah berdaulat atas pangan dan pengolahan sumber daya alam lainnya yang ada di wilayah adat. Merdeka!
10: Multatuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Assalamualaikum. Halo, saya Ria Yusnita. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Arti merdeka bagi saya adalah ketika mampu berpikir, belajar, dan berkarya tanpa takut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai pendidik, saya mengartikan merdeka berarti memberikan ruang kepada murid untuk belajar dengan gembira, berani berpendapat, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan karakter yang berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih.
1: Absurd yang menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nancy Anggraeni, Kepala Desa Desa Kedogung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Merdeka bagi saya yaitu kebebasan diri untuk berpikir, berpendapat, dan menentukan arah hidup tanpa rasa takut atau tekanan, serta diiringi oleh rasa tanggung jawab penuh atas setiap pilihan dan tindakan yang diambil. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lebak Ruhai.

0: 89.9 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sudah 5 menit, lalu pukul 11 siang hari ini. Masih bareng kita berdua.
1: Iya, masih di perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ya, 1 Juli ya. Dan tadi ada yang bikin kita ini ya.
0: Apa?
1: Terheran-heran gitu kan. Ya, dan kemarin kan kita sempet tuh ngomongin soal war untuk undangan apa pak?
0: Menghadiri
1: upacara.
0: Upacara
1: kemerdekaan.
0: Nah, di... coba kalau misalkan datang ya.
1: Iya pak. Kan apa saya bilang pak, kalah war gitu ya.
0: Udah dibilang, udah bukan dibilang lagi, dikali, udah dibagi itu. Tetap aja nggak tembus.
1: Gak tembus kita pak. Tahun depan aja dah udah.
0: Tapi mereka yang datang itu mendapatkan goodie bag.
1: Nah ini ada yang seru nih, goodie bag ini isinya apa aja pak? Asal tahu pak.
0: Isinya bikin wah termanga-manga eh. Salah mulu kalau ngomong.
1: Terengang-engang pak.
0: Hup. Bahas dibahas. Jadi yang jadi sorotan itu diantaranya dari semua isi goodie bag itu yang jadi sorotan adalah kelereng dan karet loncat. Mm-hmm. Ini menjadi bagian dari isi goodie bag yang diberikan kepada masyarakat yang mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Istana Merdeka. Ya. Mm-hmm. Nah, Mensesnek ini. Bapak Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kedua permainan tradisional itu sengaja dimasukkan untuk mengingatkan kembali masyarakat pada budaya yang berkembang di Indonesia gitu.
1: Pak bener pak, saya waktu masih lagi jadi anak kecil.
0: Sekarang juga masih kadang-kadang.
1: Enggak pak, oh, gede malu. Itu waktu anak kecil main karet pak.
0: Main karet seru ya,
1: seru. Lompat-lompat gitu kan,
0: kebanyakan lompat, malamnya ngompol gitu ya.
1: Terus yang jadi perhatian lagi karetnya tuh di apa namanya, di
0: apa?
1: Diuntui
0: eh apa. Diuntun di apa, di kepang dia.
1: Ya bener, itu di kepang tuh karetnya merah putih pak. Nah yang tadi jadi pemikiran kita

0: Yang menarik nih, mereka tergabung dalam tim Paskibraka Indonesia Berdaulat.
1: Indonesia
0: Pak,
1: Berdaulat ya.
0: Pasukan pagi ya. Ada sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi sudah dikukuhkan menjadi Paskibraka Nasional 2026 oleh Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka di 15 Agustus 2026 kemarin. Ya. Untuk pembawa baki di pagi hari ini ada Celine Olivia dari Celine Kalimantan Olivia. Barat ya Pak ya. Terus untuk pengereknya sendiri dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, ada Inyoman Haria dan Nurendra Dharma Mukti. Saya pikirnya tadi orang Bali loh Pak.
1: Iya.
0: Itu dari Kalimantan Selatan Pak.
1: Ternyata dari Banjarmasin.
0: Iya, dan pembentang benderanya itu ada Aryo Wirazandika dari Bengkulu. Sementara yang satu lagi yang yang petugas yang berdiri di tengah itu ya, yang memberikan aba-aba saat proses pengibaran bendera, namanya
1: posisi,
0: komandan kelompok 17. Itu Ahmad Raditya dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Ini hampir Paskibraka yang ada di Istana Merdeka, orang luar semua ya, luar pulau gitu ya.
0: Iya Pak, harus itu menandakan kalau semisal tidak tebang pilih kita kalau untuk para petugas Paskibraka ini begitu. Jadi adil merata dari 76 provinsi.
1: 28.
0: Aduh, 38 provinsi aja mumet ya, apalagi 76.
1: Kayak gimana?
0: 38 provinsi ya. Itu ya, apa buat dulu ya. Untuk upacara pengibaran bendera tadi pagi di Istana Merdeka. Kayaknya masih ini ya Pak ya? Masih dihelat ya Pak ya?
1: Masih berjalan.
0: Masih berjalan karena tadi kita juga pantauan dari beberapa media sosial masih menampilkan akrobatik dari TNI AU ya Pak ya. Terus juga dari
1: angkatan udara.
0: Ya, dari apa namanya ya? Dari semua tentara ya.
1: Semua tentara. Nah ini selain di darat ya, merah putih juga berkibar di dasar laut Pulau Biak, Papua.
0: Wah, ini keren sih.
1: Aduh, berapa orang ini kuat banget ya.
0: Mereka upacara di bawah laut Pak?
1: Iya, di bawah laut.
0: Di mana lautnya?
1: Di Biak.
0: Di Biak.
1: Papua. Jadi Ketua Wanita Salam Indonesia atau WASI Tri Tito Karnavian bersama Bupati Biak Numpor Markus ini serta para pengurus wanita Salam Indonesia, wanita Selam Indonesia WASI ya, dan penyelam belengga menggelar upacara dan parade bendera merah putih di bawah laut Pulau Biak Papua. Ini sebagai bentuk kecintaannya pada tanah air yang 80% wilayahnya adalah lautan. Ya, ini Tri ini mengatakan kegiatan ini. Jadi ia juga mengatakan bahwa pemilihan lokasi upacara di Biak ini bukan sekedar karena lautnya yang jernih dan terumbu karang yang mempesona. Pulau Biak juga menyimpan sejarah penting Perang Dunia Kedua sebagai pangkalan militer Jepang dan tentara sekutu. Dan selain itu Pulau Biak juga merupakan pangkalan militer utama Belanda yang menjadi target infiltrasi operasi Trikora TNI saat pembebasan Papua.
0: Oke, makanya diselenggarakan di sana ya Pak ya.
1: Cuma maksudnya ini mereka wanita semua gitu.
0: Iya, jangan meremehkan dong Pak, jangan underestimate gitu lah.
1: Pembelaan
0: wanita juga bisa gitu.
1: Iya, pasti.
0: Oke, juga nih Pak, terpantau ya untuk menghadiri upacara HUT ke-81 Republik Indonesia, warga yang mendapatkan undangan itu Pak, yang kemarin war itu kita ya.
1: Iya.
0: Nah, ini dari jam 3 pagi Pak sudah datang Pak ke Istana Negara Pak.
1: Itu ditanya nggak tuh dari kawasan mana tuh, dari daerah mana tuh?
0: Enggak.
1: Dia udah jam 3 pagi udah nongkrong gitu.
0: Iya Pak. Mana yang lebih kerennya lagi, mereka udah pada pakai pakaian adat Pak. Bayangkan.
1: Udah siap tempur beneran itu. Ya.
0: Luar biasa ya. Happy sekali kalau misal kita melihat antusiasmenya masyarakat untuk menyambut upacara kemerdekaan ini. Tapi kita ingatkan juga untuk sahabat Tuli yang sekarang sedang mendengarkan kita, kita berikan himbauan.

0: ya Pak ya. Ini kan momennya lagi apa ya? Momennya lagi
1: memeriahkan ya.
0: Iya, lagi ada momen sakralnya, ada momen happy-nya gitu, yeah. Ada momen terharunya juga gitu. Jadi jangan deh ngerusak momen ini dengan komentar-komentar negatif gitu loh Pak.
1: Komentar-komentar yang pedes gitu ya, janganlah.
0: Gitu. Dengan tindakan-tindakan yang anarkis gitu. Terus tindakan-tindakan yang memprovokasi pihak-pihak yang lain juga untuk mengikuti hal-hal yang tidak baik gitu. Aduh jangan dong, dijaga ya gitu. Jangan sampai
1: setahun sekali juga.
0: Iya loh gitu, sekali. Ini tuh oke lah, mungkin ada sebagian orang yang memang apa namanya kontra terhadap pemerintahan Indonesia, tapi mbok ya sekiranya.
1: Tapi tolonglah ya, lihat momennya gitu, gitu ya.
0: Ya ini tuh momen kita setahun sekali, momen bahagia bersama gitu kan, merayakan kemerdekaan.
1: Sekarang coba
0: Indonesia.
1: Kita balikin. Yang mereka komentar kayak gitu ketika hari ulang tahunnya gitu ya.
0: Coba mereka dihujat habis-habisan, seneng nggak? Nggak kan? Mereka juga nggak mau kan di hari ulang tahunnya itu mendapatkan doa-doa buruk dan hujatan-hujatan.
1: Nah begitu.
0: Nah coba ya gitu. Aduh dari tadi saya miris sekali gitu ya, mulai dari penayangan live upacara sampai dengan ini itu gitu, dapat membaca sebagian komentar netizen yang usap dada ya.
1: Jadi harusnya kita coba untuk memposisikan di posisi yang seperti itu.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Kasih komentar-komentar yang positif aja lah gitu.
1: Kasih support lah kalau misalkan ada satu kesalahan, satu dan lain hal gitu, kasih support gitu. Karena ya bagaimanapun juga mereka yang diberikan amanat tersebut itu tidak segampang kita membalikan telapak tangan.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Bagi tadi kan saya sudah bilang 38 provinsi aja mumet loh, bagi 76 ya.
1: 70 dengan segala macam bahasa yang berbeda, bahasa daerah ya.
0: Jangan, tahan dulu lah gitu ya. Dan kalaupun mau mengkritik, kritiknya ke pemerintahannya ya, gitu. Kritiknya yang membangun, jangan kritik jadinya jadi ke hujatan, head speech, body shaming, segala. Aduh, jangan deh, ya, gitu ya.
1: Kasian.
0: Terus di upacara di hari ini juga ya, yang jadi sorotan, Presiden Prabowo mengenakan baju beskap modern, Pak, berwarna biru navy, senada dengan celananya, dipadu kain songket coklat, peci hitam, dan hiasan kalung melati. Yang bisa kita lihat, sepertinya dari tahun ke tahun Presiden Prabowo mengenakan kalung melati, ya.
1: Iya,
0: kemarin memakai dan tahun ini juga memakai kalung melati. Mungkin sebagai apa namanya, sebagai tanda bahwa melati itu memang menjadi bunga ciri khas bunga Indonesia ya.
1: Iya, pertama bunga itu, terus juga menandakan ya putihnya gitu kan, melati suci. Betul. Kan ada percaya nggak sih mitos kalau misalkan apa namanya pengantin kalau melatinya layu itu udah tanda kusir gitu.
0: Heh, jauh sekali analoginya Pak.
1: maksudnya bukan ke situ, maksudnya melati itu menandakan suci gitu. Ah, gimana? Dia temanya kemana-mana.
0: Ya Allah. Kemana-mana jadinya ya. Dan kalau menteri-menterinya sih dilihat juga memakai baju adat yang berbeda-beda juga, ya ada dari
1: beragam ya.
0: Ya beragam dari seluruh provinsi di Indonesia. Kalau presiden mantan presiden. Bagaimana sih ini?
1: Mantan presiden.
0: Presiden ketujuh Pak. Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sih kalau untuk tahun ini memakai pakaian adat Bali.
1: Pakaian adat Bali ya. Emang beliau dari Bali ya? Bukan kan? Dari Jawa kan ya?
0: Iya, bukan, Pak. Ya kan bebas aja gitu mau pakai pakaian yang mana. Ih, terserah mereka. Ih, Bapak gimana sih? Betul ya, kalau diperhatikan kalau untuk presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto memakai pakaian adatnya tidak seperti presiden ke-7 Bapak Joko Widodo ya. Kalau Pak Jokowi tahun-tahun lalu sih memakai pakaian adatnya spesifik. Terus misal dari Bali, full dari Bali.
1: Full
0: ya.
1: Dari Bali.
0: Tapi kalau Presiden Prabowo ini mencoba untuk mengemas yang berbeda-beda tapi jadi satu gitu.
1: Oke.
0: Ya.
1: Tapi emang bajunya lebih ke modern gak sih?
0: Betul, ya kan? Betul. Base cap biasanya identik ke daerah Jawa atau Betawi sih Pak biasanya ya.
1: Gitu.
0: Terus kain songket itu identiknya dengan Sumatera Selatan, Palembang.
1: Sumatera Selatan.
0: Ya. Dan kalung Melati ya itu dia memang lambang bunga Indonesia gitu.
1: Melati.
0: Udah ada lagi, Pak?
1: Enggak ada, Bu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtiar selaku Kepala Keamanan Rumah Sakit Misi Lebak. Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Arti merdeka bagi saya, merdeka adalah ketika kita bebas menentukan masa depan bangsa ini. Bebas pendapat, bebas berkarya, dan bersatu dalam perbedaan. Mari terus isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk negeri ini. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia maju, merdeka!
1: Multatuli FM yang bersedia setiap hari bersama Multatuli FM. Lebar.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
4: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.8 cerdas informatif dan selalu di 41.11 siang. Ini waktunya kita harus pamitan undur diri. Tapi tau gak sih, di tanggal 17 Agustus itu selain Indonesia ada loh negara yang memang merayakan di tanggal 17 Agustus juga.
1: Oh, sama juga?
0: Sama.
1: Di negara mana tuh?
0: Itu negara Gabon.
1: Ini jauh sekali Bapak.
0: Ini merayakan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1960 setelah bebas dari kekuasaan Perancis. Gitu ya. Gabon ini terletak di, jadi Republik Gabon ini resmi ya. Ini sebuah negara merdeka di pesisir barat Afrika Tengah yang dilintasi garis khatulistiwa. Jadi negara ini beribu kota di Libreville. Memiliki luas wilayah sekitar 267.668 km persegi serta merayakan hari kemerdekaannya setiap tanggal 17 Agustus. Begitu ya. 80% wilayahnya, wilayah daratannya itu tertutupi oleh hutan hujan tropis yang lebat.
1: Oke, itu gitu, ya. Jadi ya, negara yang sama juga punya hari
0: tepat raya di tanggal 17.
1: Perayaan kemerdekaan Republik itu tanggal 17 juga. Nah, saya juga mau menginformasikan. Saya mau menginformasikannya happy-happy aja.
0: Boleh deh.
1: Ya. Kita mau informasinya happy-happy aja pokoknya. Ini untuk yang mau tahu agenda perayaan HUT Republik Indonesia ke-81 hari ini ya. Mulai dari kirab bendera pusaka sampai karnaval kendaraan hias ada di Jakarta nih.
0: Ada Jakarta ya. Oke.
1: Okay. Oh, tadi di pukul 7 ada kirab bendera merah putih dari dan juga teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. 7.25 ada pertunjukan kesenian di halaman Istana Merdeka. Pukul 10 upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Pukul 15.30 pertunjukan kesenian sore nanti, Pak.
0: Oh, sore ya.
1: Di pukul 17-nya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dan 17.45 kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi dari Istana Merdeka ke Monas lagi.
0: Ke Monas ya, lagi.
1: Setelah itu untuk rekayasa lalu lintasnya, aduh panjang banget ya. Pokoknya rekayasa lalu lintasnya terjadi antara Harmoni menuju Tugu Tani, Harmoni menuju Karet, Tugu Tani menuju Harmoni, Tugu Tani menuju Tanah Abang, Bundaran HI menuju Harmoni. Pokoknya itu nanti akan diadakan rekayasa lalu lintas di daerah situ lah ya.
0: Jadi kalau bisa hindarilah.
1: Ya, jadi ya, jalan-jalan yang ada di situ ya pokoknya terkena rekayasa lalu lintas gitu ya.
0: Gitu,
1: oke, ya. Kalau dibacain kepanjangan. Nah, ini untuk jadwal pesta rakyatnya sendiri kalau di Monas nih Pak. Ini jadi lokasi panggung utama perayaan kemerdekaan ya. Dari pukul 19.30 sampai 22.10 nanti akan ada musisi-musisi keren Pak.
0: Musisi?
1: Keren Pak.
0: Musisi lokal ya?
1: Ya, enggak bukan.
0: Enggak, ada dari luar juga?
1: Oh enggak, lokal semuanya.
0: Mungkin haran orang aja.
1: Ini ada Dewa 19 Fit Ari Lasso Pak.
0: Wah, sang legend berarti ya.
1: Bala Dewa ini datang harus wajib ke Monas ya hari ini. Terus ada NDX AK dan Wika Salim. Nanti dilengkapi dengan perayaan kembang api.
0: Wah.
1: Dan di Sarinah pukul 16.45 sampai dengan 22.05 ini akan ada musisi yang katanya dijadwal tampil yaitu Project Pop, Project Rizky Pop, Febian dan Padi Reborn. Nah, kalau di Bundaran HI nih Pak, Bundaran HI kayaknya mau koplo-koploan Pak.
0: Mau goyang-goyangan gitu ya.
1: Iya, karena yang dijadwalkan hadirnya ini dari pukul 16.45 sampai 23.10 itu ada Phil Koplo, ada Darboy Gang dan Molukan Soul. Ya. Nah itu ya pokoknya nanti akan ada pesta kembang api juga. Jadi tadi rekayasa lalu lintasnya yang sudah saya iniin ya, yang sudah saya informasikan tadi, pokoknya sekitar Tanah Abang,
0: kalau misalkan
1: Bundaran HI, Monas, Tugu Tani, Harmoni, pokoknya situ deh ya.
0: Kalau udah tahu ya udah tahu lah ya gitu ya. Kan oh ada titiknya, titik-titik ini
1: jadi
0: ini,
1: bisa
0: gitu.
1: Cari akses jalan yang lainnya. Nanti akan ada karnaval kendaraan hias juga di pukul 19 sampai dengan pukul 23. dari kawasan Monas akan melintas ke Bundaran HI terus berakhir di Taman Atas Skate Park. Hmm. Ya. Oke. Terus juga nanti ada di Istora Senayan.
0: Okay.
1: 10 Oktober 2026 ada konser namanya Senada Indonesia, Pak.
0: Senada. Senada Pina bukan?
1: bukan ya.
0: Oke.
1: Okay. Dengan bintang tamu Dewa 19 Dewa Ari Lasso.
0: Okay.
1: Anmes.
0: Mm-hmm.
1: Firza. Hello. Anggun.
0: Itu vokalis semuanya dong, vokalis iya, dia, Pak. Vokalis
1: betul.
0: Dewa.
1: Tio Nugros juga ada, Pak.
0: Oh iya, udah. Lengkap udah.
1: Reunian Dewa ya. Ada Anggun, Cesasmi,
0: Anmes. Dia dari Perancis sengaja tuh ya datang ya.
1: Pak, betul. Nah itu udah deh, pokoknya
0: udah,
1: tonton
0: ya.
1: Nanti di Istora Senayan ya. 10 Oktober 2026, jangan lupa.
0: 10 Oktober, oke. Kalau misalkan sudah dicatat, tinggal nunggu nanti waktunya ya. Gue mau tanya Bu, lu pernah ngalamin gak sih ikut atau melihat gitu karnaval pembangunan dulu
1: ya,
0: nih?
1: Ya dulu Pak, pernah.
0: Dulu ya?
1: Iya, waktu masih jadi anak kecil. Kan sekarang udah jadi nggak jadi anak kecil Pak.
0: Kalau ada roti, gue lempar roti lu. Dulu pernah ya jadi anak kecil. Sekali juga kadang-kadang mesti jadi anak kecil sama misuanya.
1: Kenapa memang Pak?
0: Enggak, itu sebelum kita upacara di alun-alun atau sesudah sih?
1: Sesudah kalau dulu tuh.
0: Dulu sesudah ya?
1: Iya sesudah biasanya.
0: Tapi dari, di 17 Agustus?
1: Iya, biasanya dari instansi-instansi gitu. Kecamatan-kecamatan semua berkumpul. Apa namanya?
0: Kangen gak sih dengan suasana kayak gitu?
1: Kangen sih.
0: Yang
1: Pak,
0: paling gue tunggu apa coba? Apa coba itu? dari semua rangkaian itu.
1: Apa?
0: KI.
1: Oh,
0: karena ada
1: kereta.
0: Yang didorong.
1: Bahkan Pak, dari pawai itu saya bercita-cita jadi apa coba?
0: Apa?
1: Mayoret Presiden, Pak.
0: Yang dia bawa tongkat dibuter-buter gitu. Ya. Terus ke babu kena muka.
1: Tapi gak kesampean Pak.
0: Kesampean ya.
1: Kurang lincah saya Pak.
0: Oh begitu, oke. Okay. Ya tapi ada versi keseruan tersendiri lah ya. Kalau misalkan dulu-dulu sempat mengikuti atau mungkin menyaksikan karnaval yang berduyun-duyun.
1: Betul.
0: Entah itu dari dinas pertanian gitu kan.
1: Nanti di Jakarta juga ada ntar
0: ada
1: malam
0: ya?
1: Pak.
0: Ada
1: tadi
0: ya?
1: yang saya informasikan itu karnaval kendaraan hias. Itu dari pukul 19 sampai 23.
0: Ya malam ya itu berarti.
1: Berarti ada berapa banyak kendaraan hias yang mengikuti dari jam 7 sampai jam 11 ya? Panjang bener.
0: Aduh.
1: Jauh soalnya ini dari Monas ke Bundaran HI sampai ke Taman Atas Skate Park. Jauh Pak.
0: Jauh lumayan, tapi kan kalau misalkan barengan itu sama-sama ya seru gitu.
1: Seru. Jadi kalau yang rindu sama karnaval-karnavalan ke Monas aja gida.
0: Ke Monas aja. Emang di sini udah enggak ada.
1: Kemarin sih dengar kabar untuk tahun ini tidak ada Pak.
0: Oh, tidak ada.
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan tahun depan ada ya. Nah, jadi untuk semua dinas instansi bakal diulik lagi tuh kreativitasnya gitu kan.
1: Udah tahun ini mah kreativitasnya melalui hias
0: dekor.
1: Iya.
0: Dekor kantor ya.
1: Iya. Gitu. Jadi okay, sudah diwakili oleh itu. Dan sudah juga rasanya Pak. Udah pukul 11.50 ya.
0: Ya sudah. Oke, sahabat Bulatuli, terima kasih ya untuk kamu yang sudah stay dari pagi sampai detik ini. Selamat ulang tahun untuk Republik
1: Indonesia tercinta ke-81.
0: Kita bakal ketemu lagi besok pastinya di acara dan di jam yang sama. Akhir kata, Nafis dan juga Ayu pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

Hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tidak jadi disita karena berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan.

0: Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.
1: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.